bemkhulu nami. Indizenfane namajuba ndibe nare. Kani ngiphilise nendaweni ezinca. Kube sekuvulisa ngopha balapha nasemnyangoda. Kani ndenze ndibe mkhulu nami. Indizenfane namajuba ndibe nare. Kani ngiphilise nendaweni ezinca. Kube sekuvulisa ngopha balapha nasemnyangoda.